0: kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
0: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
0: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
1: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
2: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.
3: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo, Pak, sekalian.
4: Ah, iya. Lanjut, Pak. Nanti saya nyusul.
3: Ya, Pak Dadang. Gak usah disusul, Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
4: Aduh, gimana ya, Pak, ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
3: Ya, Pak, Pak. Kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus, Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi, Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
4: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

Kita rombongan saudaraku, kaum muslimat, baru saja pula kita tunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga Allah SWT memberikan amal ibadah kita, menempatkan kita pada hamba-hamba yang takwa. Kita rombongan saja lagu-lagu hiburan di program musik dan informasi. Kami lanjutkan hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sambung nanti pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat berehat, selamat menikmati libur bersama keluarga tercinta.

Saudara Puan, anggota Komisi 8 DPR, Sally Gentina, menyebut pihaknya baru mendengar kabar rencana pemerintah menyalurkan seluruh bantuan sosial melalui koperasi di desa Kelurahan Merah Putih KDMP mulai September 2026 nanti. Hal ini juga belum pernah dibahas secara resmi dengan Komisi 8 DPR RI. Disebutkan pihaknya juga masih menunggu penjelasan pemerintah terkait desain kebijakan hingga mekanisme implementasinya. Menurutnya, bansos merupakan instrumen perlindungan sosial yang menyangkut hak masyarakat rentan. Karena itu, setiap perubahan skema penyaluran harus dilakukan berdasarkan kajian yang matang.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.
3: Sama tanam supaya tumbuh rambutan.
4: Oke, Asia.
5: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Bagaimana tuan-tuan upaya penanganan banjir di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Rumah Sakit Awal Pros, mulai menunjukkan progres. Pemerintah Provinsi Riau telah memulai pekerjaan pemasangan crossing box culvert ruas jalan tersebut. Pekerjaan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Riau sudah mulai dilaksanakan karena Jalan Jenderal Sudirman merupakan jalan berstatus provinsi. Saat ini Provinsi Riau sudah mulai mengerjakan pemasangan crossing box culvert di depan Rumah Sakit Awal Pros. Sementara itu, Dinas PUPR Kota Pekanbaru bertanggung jawab membangun saluran drainase yang akan mengalirkan air menuju Sungai Tangkerang. Panjang saluran yang dikerjakan diperkirakan mencapai sekitar 500 meter. Untuk saluran drainase menuju Sungai Tangkerang menjadi pekerjaan Pemkab Pekanbaru. Sinergi antara Pemkab Pekanbaru dan pemerintah Provinsi Riau menjadi kunci dalam mengatasi persoalan banjir di kawasan tersebut. Komitmen pemerintah Provinsi Riau untuk membangun crossing box culvert merupakan langkah penting karena pekerjaan itu berada di ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Yang paling penting, pemerintah provinsi sudah berkomitmen mengerjakan crossing di Jalan Sudirman karena status jalannya merupakan jalan provinsi. Maka pekerjaan tersebut menjadi kewenangan mereka. Demikian kabar berita pukul 13. Kabar berita selanjutnya nanti pukul 14 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Info lainnya, Citonopon dapat baca di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Juga.
1: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: Bos, di sini tempatnya, bos.
1: Ya, di sini tempatnya. Lahannya masih luas. Bisa untuk bisnis di sini.
0: Tapi, bos, hutannya masih hijau. Sayang kalau dibakar. Bisa rusak semuanya nanti.
1: Masih hijau. Kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
2: Tolong, tolong panas, tolong, ampun, jangan bakar aku, tolong, aku masih ingin hidup, aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang, ampun.
1: Sikap yang bijak, tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.
3: Rin, bisa minta tolong nggak?
4: Minta tolong apaan dulu nih?
3: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
4: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar hutang kemarin.
3: Rin, bisa ketemuan nggak?
4: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
3: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
4: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan nggak mau lunasin hutang. Kamu kok nggak percayaan banget sih?
3: Bukan nggak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
5: Hutang semudah meminjam,
4: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

Kita harapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berjanji memperketat pengawasan terhadap dana yang masuk ke Indonesia mulai awal 2027 melalui pemeriksaan kepatuhan pajak. Bahkan akan dilakukan setelah pemerintah memberikan masa transisi hingga akhir 2026. Hal ini dilakukan bersamaan dengan upaya menarik kembali dana milik warga negara Indonesia yang selama ini ditempatkan di luar negeri melalui berbagai instrumen termasuk Patriot Bond dan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Menurutnya, pemerintah telah bertahun-tahun mengajak pemilik dana di luar negeri untuk membawa kembali asetnya ke Indonesia. Namun, berbagai upaya tersebut dinilai belum membuahkan hasil yang optimal. Pengawasan terhadap aliran dana yang masuk ke Indonesia merupakan hal yang wajar dilakukan, hanya saja selama ini mekanisme tersebut belum dijalankan dengan optimal.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam, bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.
3: Kak, sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
4: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapa ditangkap?
3: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
4: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok. Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
5: Mulailah sadar bahwa Anda

0: waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Riau mengapresiasi langkah Polda Riau dalam mengungkap dugaan perusakan ekosistem mangrove seluas 118 hektar di Kabupaten Rokan Hilir. Penegakan hukum ini dinilai sebagai langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir yang memiliki nilai ekologis tinggi. Jelaskan bahwa tentang mangrove bukan sekadar kumpulan pohon di kawasan pesisir, melainkan ekosistem vegetasi lahan garam halopit yang memiliki fungsi vital bagi kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati. Mangrove berperan sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi akibat gelombang dan arus laut. Selain merendam dampak bencana dan menjaga kestabilan daratan, kawasan ini menjadi tempat mencari makan, feeding ground, serta lokasi pemijahan ikan, udang, kepiting, dan biota laut lainnya. Kondisi tersebut menjadikan hutan pesisir ini sebagai penopang utama produktivitas perikanan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat sekitar. Tidak hanya itu, ekosistem mangrove juga berfungsi sebagai biofilter alami penyaring polutan sebelum masuk ke laut. Kawasan ini merupakan habitat penting bagi berbagai jenis satwa liar, terutama burung air, untuk berkembang biak dan mencari makan. Masyarakat menyoroti peran penting kawasan ini dalam menghadapi perubahan iklim sebagai penyerap karbon biru, blue carbon. Vegetasi pesisir mampu menyimpan karbon dalam jumlah besar, bahkan jauh lebih efektif dibandingkan ekosistem daratan. Kemampuan penyimpanan karbon sejalan dengan komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 31,8% secara mandiri dan hingga 43,20% dengan ukuran internasional pada 2030 mendatang, serta mencapai target emisi nol besar net zero emission selama abadnya pada 2060. Masyarakat berharap upaya penegakan hukum terhadap pelaku perusakan mangrove dapat memberikan efek jera, sekaligus meningkatkan kesadaran seluruh pihak bahwa menjaga ekosistem mangrove berarti menjaga kehidupan pesisir, ketahanan pangan masyarakat, kelestarian satwa, serta masa depan lingkungan bagi generasi mendatang. Demikian kabar berita pukul 14. Kabar berita selanjutnya disampaikan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: apa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku melihat dia sekarang nih.
2: Eh, kita dua nih ya.
0: Apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Eh, nak mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.
4: The Pancasila, the five guiding principles of our national life.
5: Pancasila mengajarkan pentingnya gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai ini tercermin dalam sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, yang mengajak seluruh masyarakat untuk saling membantu dan menjaga kebersamaan demi kepentingan bersama. Menurut Soekarno, semangat gotong royong merupakan inti dari kehidupan bangsa Indonesia. Hingga kini, nilai tersebut masih relevan dalam menghadapi berbagai tantangan sosial di tengah masyarakat.
4: Believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy.

Jangan lupa, pola hidup sehat penting untuk diterapkan guna mencegah terjadinya beragam penyakit. Selain itu, menerapkan pola hidup sehat juga baik untuk menjaga kesehatan mental kita. Langkah pola hidup sehat dilakukan dengan rutin berolahraga, mengonsumsi makanan sehat, hingga mengelola stres. Pola hidup seseorang umumnya dipengaruhi oleh kebiasaan atau gaya hidup dan aktivitas sehari-hari. Rutinitas pada dapat saja berpengaruh terhadap pola makan dan waktu tidur yang bisa menyebabkan terjadinya stres. Sering berjalan waktu, kebiasaan tersebut bisa berdampak terhadap daya tahan tubuh dan memicu terjadinya berbagai masalah kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan pola hidup sehat setiap hari agar kesehatan tubuh tetap terjaga.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Mama, ada makan coklat ini boleh?
3: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
2: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
4: Mau dong, abang yang ini ya.
2: Oke abang.
4: Makasih ya dek.
2: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
4: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
2: Iya bang, terima kasih ya bang.
4: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

0: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh, ha?
1: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
0: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
1: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
0: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
1: Iya. Ada yang order dari luar Pekanbaru. Dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
1: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama jadi besar.
0: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
1: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.
2: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
3: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengukuhkan sebanyak 76 Ketua RT dan RW terpilih se Kecamatan Senapelan Jumat 24 Juli 2026. Pengukuhan ini berlangsung di tepian Sungai Siak, tepatnya di halaman cagar budaya Rumah Tuan Kadi. Wakil Agung hadir bersama Wakil Wali Kota Markarius Anwar dan sejumlah Kepala OPD. Mengukuhkan langsung 58 orang Ketua RT dan 18 orang Ketua RW. Waku menyebut Kecamatan Senapelan menjadi yang pertama menyelenggarakan pelantikan serentak Ketua RT dan RW terpilih. Mereka nanti juga akan melaksanakan diklat yang dibungkus dalam sebuah retreat. Dalam kesempatan itu juga dilakukan pelantikan pengurus Dasa Wisma Kecamatan Senapelan. Penguatan struktur pemerintahan hingga tingkat lingkungan menjadi salah satu fokus Pemkot Pekanbaru. Karena itu, peran lurah akan semakin diperkuat sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Secara administratif, Dasa Wisma merupakan bagian dari pemerintahan kelurahan yang pengesahannya dilakukan oleh lurah, sementara pengukuhan perdana dilakukan oleh ketua tim penggerak PKK Kota Pekanbaru sebelum diterapkan di kecamatan lain. Sementara itu, para camat bertanggung jawab penuh terhadap usulan nama-nama lurah yang mengisi jabatan di wilayah masing-masing. Karena itu, camat diminta memastikan pejabat yang diusulkan benar-benar memiliki kemampuan bekerja dan mendukung program pemerintahan. Pelayanan publik harus menjadi prioritas seluruh aparatur pemerintah yang menyadari setiap kebijakan pemerintah kota tidak akan selalu mendapat penilaian yang sama dari masyarakat. Namun hal ini penting adalah menjalankan amanah dengan niat yang baik dan penuh tanggung jawab. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
3: Setuju!
4: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
5: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
2: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
6: Bandaira.
7: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
5: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
2: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
8: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
9: Baik, langsung saja kita bersama kembali di program Pro Dangdut Yuk, maksud saya 2 jam ke depan ya, pukul 3 hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan jeda waktu azan asyar nanti ya, masih lama ya. Untuk info awal saja, waktu asyar nanti pukul 15.47 jadi 2 kali sesi dulu. Kita buka di 0761236006. Setiap sesi kami terima 3 penelpon. Halo, Dangdut Yuk.
10: Dangdut Pro 4 RI selalu di hati.
9: Yup.
10: Apa kabar Ngarun?
9: Alhamdulillah, Jamin. Di mana kok? Di
10: Ngarun.
9: Halo.
10: Halo.
9: Di mana?
10: Di rumah kan Ngarun.
9: Nah, mana tahu sedang jalan-jalan hari Minggu kan. Sampai kawan.
10: Oh, tadi lah balik lah.
9: Oh, lah balik.
10: Acara pesta tadi ya. Ingin sampai di rumah kembali.
9: Oke. Lagu
10: ada apa yang di playlist
9: sekarang? Zakia, Aman Albar, Sabar, Latasa, Kemana Dimana, Mimi Jack, Pecah Seribu, aduh ya. Zaman Uang, Keliru, Pria Idaman, Kau Segalanya, Gulali.
10: Kau Segalanya lah Ngarun.
9: Kau Segalanya Mama Syarifin.
10: Salam-salamnya untuk Ngarun yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu.
9: Terima kasih.
10: Semoga umur murah rezeki.
9: Amin.
10: Dan juga sukses dalam tugasnya.
9: Amin.
10: Salam untuk Bunda Murni. Atau Bunda Surtini.
9: Ya. Yeah.
10: Juga salam untuk Kak Aini di Perawang. Juga salam untuk Arjuna, apa kabar Arjuna? Untuk siapa nih? Ya, untuk Ali Umar ya.
9: 5.
10: Mudah-mudahan dengarkan kita di sore hari ini. Terus untuk Bang Vinson ya.
9: Bang
10: Vinson juga Bang Deddy. Salam untuk siapa lagi Bang? Untuk Bapak Ros juga, kan enak saya. Ada Fahmi yang Tika di kantor, selfie. Untuk semua-semua lah Harun.
9: Baik.
10: Yang dengarkan perempat dan pada kecuali. Oh ya, untuk Cijawa ya.
9: Cijawa.
10: Aduh, Rahmat juga dipancar. Itu aja Harun, ditunggu lagunya gak ya?
9: Baik.
10: Terima kasih, Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamin penelpon pertama kita pada sore hari ini. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Bu Aini.
3: Yang berkompat selalu hati.
9: Yuk.
3: Apa kabar Bu Aini?
9: Alhamdulillah sehat Bu.
3: Lagu apa mana pacarnya?
9: Keliru pria idaman zaman uang gulali janur kuning sedan dan biskota. ABG tua selalu milikmu. Pria idaman pecah 1000. Halo.
3: Halo.
9: Oh, yang mana tuh?
3: Apa tadi gulali?
9: Gulali ada Romai Rama.
3: Ah, gulali aja larut. Salam-salamnya.
9: Yuk.
3: Salam kamu Arun, sehat selalu keluarga, panjangkan umur, kemurahkan rezekinya, lancarkan segala urusannya. Amin, ya Rabbal alamin. Salam untuk Ojo Amin Namu, tadi ya sehat selalu tuh. Untuk siapa? Ibu Minar ya, Atika. Bu Ida, Bu Indah.
9: Yuk.
3: Bu siapa tuh? Darmain nih. Bu Sepini, Pak Diarman, Mama Kembar, Bina Rawang, untuk Si Jawai, Dari Kampar, Mama Pani, untuk Bu Emma ya, sehat selalu Bu Emma, untuk Pak Mali, Pak Jisikan Adina, untuk semuanya lah, apa kecuali ya, Rodian semoga sehat selalu semuanya.
9: Yuk.
3: Spesialnya untuk anak-anakku, cucu-cucu semoga sehat selalu semuanya. Terima kasih Ron.
9: Yuk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak ini di Prawang, Jamin di Kampar. Kita silakan 0761-23606. Untuk lagu kita sore hari ini ada Keliru, Musin Altas, Pria Idaman, Piaman Uang, Pecah 1000. Halo, Dangdut yuk.

Udah kancil. Yuk, silakan Anda kancil. Ya. Lanjut. Yuk. Udah lagi. Terputus. Silakan coba lagi penelpon yang lain 0761236062. Nomor lagu pertama di sesi pertama maksud saya sudah kita siapkan. Yang barusan agak terputus-putus jadi kurang jelas ya komunikasinya. Bisa diulang lagi 0761236066. Atau ada baiknya kita hadirkan dulu dua lagu di sesi pertama ini yang sudah dipilih ya. Kau segalanya Imam Syarifin, Gulali Roma Irama.

0: Aduh, mata saya. Ada apa ini?
1: Bang, maaf. Abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
2: Oh ya, maaf banget, Mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
1: Iya, Bang. Abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata. Bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh, Bang.
2: Oh, iya, Mbak. Makasih ya. Udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
3: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya ke saya. Ya kalian gue saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.

0: Kayaknya terlalu kita lanjutkan kebersamaan kita di Dangdut Yuk sore hari ini. Kami silakan kembali di 0761236006. Halo Dangdut Yuk.
1: Dangdut Perempat RRI Pekanbaru selalu di hati. Apa kabar Mas Arul?
0: Alhamdulillah dengan Bu.
1: Ibu Emang ada.
0: Bu Emang, silakan Bu Emang.
1: Kirumbai.
0: Kirumbai.
1: Lagunya udah Mas Arul aplikis.
0: Udah Bu. Pria idaman, pria idaman, janur kuning, tajamnya cinta, sedan dan biskota, pecah seribu, sabar, Zakia, kemana di mana?
1: Kemana di mana tuh siapa nyanyi Bang Arun?
0: Kemana di mana Maggie Z?
1: Siapa Bang Arun?
0: Maggie Z, kemana di mana?
1: Itu aja Bang Arun.
0: Oke.
1: Itu aja yang Arun Maggie Z ya.
0: Yup.
1: Nah, salamnya untuk semua yang lagi denger aja sore-sore ini yang Arun ya. Ya semuanya dapat salam dari Bu Emma di Rumbai ya. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Salam kekeluargaan dari Bu Emma di Rumbai. Semuanya untuk ngarum serta keluarga. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, berkah rezekinya ngarum, aktivitasnya lancar semuanya. Dan pulangnya nanti ngarum insya Allah dalam gendong Allah SWT.
0: Amin.
1: Terima kasih waktu dan lagunya ngaku.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Emma di Rumbai. Kita sambungkan lagi penelpon berikutnya pula. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan Ibu, dengan Kakak
2: Aldiati.
0: Aldiati.
2: Bu Minar.
0: Bu Minar.
2: Dari Alengka.
0: Silakan Bu Minar.
2: Lagu. Lagu apa tuh?
0: Lagu dangdut.
2: Lagu apa?

0: Bunda Aini di Perawang.
1: Di Perawang. Mm-hmm.
0: Jadi
1: yuk.
0: Di Kota Ijang.
1: Mm-hmm.
0: Mbak Atati dan Mbak Jokonya.
1: Ya.
0: Semua lainnya.
1: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0761236060 0761236060. Ibu Bernard di Panam, kita sambungkan penelpon berikutnya. Assalamualaikum, dangdut yuk.
2: Dangdut perempat selalu di hati. Selamat sore Bang Harun.
1: Selamat sore dengan Bang.
2: Dengan Pak BT di Pandau Permai.
1: Pak apa?
2: Pak BT.
1: Pak PT.
2: Bandung ND Tegal ND.
1: Oh iya. Silakan
2: kalau,
1: Pak.
2: Kalau kepanjangannya Pak Bujang Tanjung.
1: Oh gitu. Alah tuh Bujang Tanjung.
2: Kalau di tetangga manggil Pak BT aja biar singkat katanya.
1: Singkat Bujang Tanjung. Yeah. Pak Tanjung lah.
2: Nah, kalau di kenalnya Pak BT gitu.
1: Oh, Pak BT. Iyalah.
2: Nah, kalau di kantor ya kantor saya di depan kantor Bang Harun tuh. Yang menara tinggi.
1: Oh, yang hotel tuh?
2: Bukan, itu Telkomsel.
1: Oh, Telkomsel.
2: Itu dulu Bang Harun, tahun 2015 terakhir di situ.
1: Belum lama juga lah ya. Udah lama juga, udah 10 tahun.
2: Lagunya Berkelana ada gak Bang Harun?
1: Berkelana. Malam aku berkelana itu ya.
2: Nah, Berkelana tuh gini, ada kisahnya juga tuh Bang Harun.
1: Lagu lama dia ya.
2: Nah.
1: Berkelana ada pula adalah.
2: Enggak, waktu dari Tanjung Pinang ke Natuna penempatan terakhir dulu, penempatan pertama dari kapal itu, kapal perintis itu diputarnya lagu Berkelana kan gitu kan.
1: Mm-hmm. Lagu Roma itu kan?
2: Ya,
1: Roma. Lagu Roma banyak tapi yang Berkelana tak ada, ada yang lain, ada Gelandangan, anak ke apa? Kehilangan.
2: Terserah Bang Harun aja lah, mana yang bagus.
1: Kalau lagu Roma maksudnya, nah, yang lain suka.
2: Ini teringat waktu penempatan di Telkom dulu, di Natuna tahun 82 kan.
1: Oh iya.
2: Jadi kapal itu Berkelana kan gitu kan.
1: Mm-mm.
2: Jadi juga kita mendengar kan.
1: Baik.
2: Nah, salamnya untuk apa, ada saudara saya di Muara Pajar, Bang Simpson. Semoga sehat.
1: Oh, kawan itu ya.
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Yeah, untuk Bang Harun,
1: terima kasih
2: semua pendengar Dangdut Perempat, semoga sehat-sehat selalu.
1: Amin.
2: Nah, terima kasih Bang Harun.
1: Terima kasih Pak Biti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Biti ya, Bujang Tanjung. Karena tadi lagu Roma Berkelana tak ada, saya gantikan Primadona Desa lah ya. Lagu rumah juga ini. Halo, assalamualaikum.
3: Selamat pekan baru, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bang Harun.
1: Selamat sore dengan
3: Mama Fahmi di Lipat Kain.
1: Lipat Kain, silakan.
3: Lagunya disediakan di playlist apa pilih sendiri, Om?
1: Lagunya disediakan Pecah apa Seribu.
3: Apa yang belum diminta?
1: Sabar, Pecah Seribu, Zakia, Pria Idaman. Keliru.
3: Sabar dari Novi Ayla ya Mas Ongah.
1: Latasha.
3: Lain itu apa lagi Ongah?
1: Keliru, Tajamnya Cinta, Janur Kuning, Sedan dan Biskota, ABG Tua, Selalu Milikmu, Angka
3: Selalu
1: 1.
3: Selalu Milikmu aja Ongah.
1: Kinurjana.
3: Iya.
1: Hai.
3: Salamnya buat Ongah Harun yang lagi bertugas sampai tuntas. Semoga selalu lancar aja kita. Buatnya Mas Paijo, buatnya Kak Pika, buatnya Selfie. Pasti menambut sejawat cucu ini, pasu buyung logo di panter, panter cermin. Buatnya tadi ada Pak BC. Salam juga buatnya Bu Surti ini, Ibu Yus Tasik Labuai, Ibu Rosi Rumbai, Ibu Nena Aska, Ibu Emma, Bunda ini di Perawang, Ibu Atika dan Ibu Dharma ini, Mama Indah, Mama si kembar, Pak Dianto di Indrapura, Pak Dianto di Sungai Pagar ya. Dan di Kampung Lele, salam juga buatnya Pak Mali, Pak Atong, dan semua Pak Cipta juga, dan Pak Tama. Spesialnya buat Bang Harun yang lagi bertugas sampai sini.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih,
0: Bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan lagu yang sudah dipilih ya. Kemana dimana pria idaman, prima dona desa selalu milikmu.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
2: Bahaya banget.

teman-teman, untuk kaum muslimin muslimat pekan barat dan sekitarnya, waktu salat Duha asyar pukul 15.47 menit, seruan azan segera dikumandangkan. Selamat menaikkan ibadah salat fardu asyar.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

0: kantor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

0: Aduh, mata saya. Ada apa ini?
1: Bang, maaf. Abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
2: Oh iya, maaf banget mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
1: Iya bang, abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata, bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh bang.
2: Oh iya mbak, makasih ya udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
3: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

0: pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.
1: Baik, masih ada waktu setengah jam untuk bersama kita di Dangdut Yuk ya. Tadi kita sudah putarkan lagu-lagunya, sudah pula berehat sholat asyar. Masih ada waktu setengah jam, kami silakan kembali di 0761-23606. Halo, Dangdut Yuk.
2: Empat selalu di hati. Assalamualaikum Bang Arun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kak
2: Pina di Perawang, Bang Arun.
1: Oh iya Kak Pina, silakan.
2: Sehat Bang Arun?
1: Alhamdulillah.
2: Lagunya di playlist ya Bang Arun?
1: Yuk.
2: Apa-apa aja judulnya Bang Arun?
1: Angka 1, ABG Tua, Sedan dan Biskota, Janur Kuning, Tajamnya Cinta, Tera Jana, Kopi Lambada, Pacar Dunia Akhirat, Gincu. Halo. Aduh, terputus, belum sempat diputus. Kita ulang lagi. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Yuk bersama Harun di Persempat.
1: Ibu Yus, betul?
3: Iya, Bu Yus.
1: Iya.
3: Lagunya apa tuh?
1: Lagunya ada Tajamnya Cinta, Janur Kuning, Sedan dan Biskota, ABG Tua.
3: Oh, Tajamnya Cinta tadi aja Harun. Siapa nyanyinya, Run?
1: Megi Z.
3: Yuk. Ya itu ajalah. Salam buat Pina di Perawang.
1: Dan
3: Bu Adriansa, Bu Sutini, Bu Dharma, Ibu Padma, Mama Indah, Ocu Amin, Ocu Jawai, Ocu Buyung, Mama Fami, Mama si Kembar. Siapa lagi ya? Buat semua-semua ajalah, Arun.
1: Semua-semuanya.
3: Istimewanya Bu Arun ya.
1: Yuk.
3: Makasih Run, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 0761-23606. Dangdut Yuk.
2: Perempat selalu di hati, Bang Arun.
1: Oh iya.
2: Janur Kuning aja tadi.
1: Janur Kuning, oke.
2: Baik. Salamnya buat semua ya Bang Arun ya.
1: Baik.
2: Lagunya buat Bang Arun dan keluarga.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Pina di Perawang. Saya silakan lagi penelpon berikutnya 0761-23606. Ada Mas Yono di Kulim sana. Ada Bang Simpson di Siak 2 ya, para pajar ya. Baik, kita hadirkan lagu yang baru dipilih ya, Janur Kuning, kemudian Tajamnya Cinta.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Baik teman-teman, kami sambung lagi untuk dua penelpon lagi, kayaknya dua atau tiga ya, di sesi terakhir ini. Dangdut yuk. Halo, Dangdut yuk.
4: Dangdut, berantar.
3: Dengan kakak siapa di mana?
4: Ibu Farida dari Palu.
3: Oh ya, silakan Ibu Farida.
4: Pak, masih boleh request lagu ya Bang?
3: Ya, lagunya sudah disilakan pilih. Angka 1, Gincu, Terajana, Sedan dan Biskota, Kopi Lambada.
4: Oh, Kopi Lambada.
3: Oke, Pak Misahab ya.
4: Oh, kirim salam boleh?
3: Silakan Bu.
4: Iya, buat rumah kembar ya, salam sehat. Ada Mbak Fikna, ada Pak Nasrun dari Palu, ada Ayu di Mas Soisana, ada Mbak Fina, ada... Mama, siapa lagi ya? Ya sama semuanya deh, waktunya agak singkat ya. Makasih, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih, assalamualaikum.
3: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 15 menit waktu tersisa untuk satu atau dua penampuan lagi, masih ada. Kami silakan sebelum kita putarkan lagu-lagu di sesi yang terakhir ya. Kopi Lambada sudah dipilih, yang belum dipilih ada Angka 1, Gincu, Terajana, Sedan dan Biskota. Baik, kita hemat waktu untuk lagu yang baru dipilih Kopi Lambada, kemudian ditambah nanti dua nomor lagu hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Hai, aku Putu.
2: Aku Christine, sahabatnya Putu.
1: Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
3: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
1: Kami juga punya hobi yang sama.
4: Sama-sama suka bernyanyi.
3: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
1: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
3: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman-teman, info wisata kita kali ini adalah info wisata Sejourney. Sejourney adalah tempat wisata alam yang berada di Kecamatan Sayur Matinggi, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Lebih kurang 30 km dari Kota Padang, Sidempuan ke arah Mandailing Natal. Alamat Aek Libung, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara.

Cik Tuan dan Puan, alam yang berada di Kecamatan Sayurmat Tinggi, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, lebih kurang 30 meter dari Padang Sidempuan ke arah Mandailing Natal, tempat wisata air sejernih berupa air terjun bertingkat dengan air yang selalu berjernih karena aliran sungai melewati batu cadas dan tidak mengandung lumpur. Dikelilingi banyak pohon kelapa, memasuki kawasan ini harus melalui jembatan gantung Sungai Sayurmat Tinggi. Tempat ini sangat ramai pada hari libur, terutama saat Lebaran.

0: Eh, bang, sekarang kampung kita makin hidup ya. Jalan dah elok, warung pun makin ramai.
1: Alhamdulillah, kalau desa dibangun, yang senang bukan satu dua orang, tapi ramai-ramai. Orang jadi mudah cari rezeki.
0: Ha-ah-lah, iya juga. Petani mudah bawa hasil panen. Yang punya usaha kecil-kecil macam kita ni, makin banyak pembeli.
1: Nah itu dia, membangun desa bukan semata bangunan jalan, ya kan? Tapi juga bantu warga supaya bisa berusaha, belajar keterampilan, memanfaatkan potensi kampung, dan saling tolong-menolong.
0: Oh, berarti kalau kampung maju, ekonomi masyarakat pun ikut maju lah ya?
1: Berarti, betul, tak perlu tunggu orang lain. Mulai dari diri sendiri, belanja di warung tetangga, dukung produk lokal, ikut gotong royong, itu pun dah jadi bagian membangun desa.
2: Kalau desa maju, ekonomi makin merata. Kalau masyarakat saling mendukung, kemiskinan bisa kita kurangi bersama. Yuk, bangun desa dengan semangat kebersamaan, supaya manfaatnya dirasakan oleh semua. Membangun desa dimulai dari kita. Desa maju, masyarakat sejahtera, Indonesia makin berjaya.
3: Halo, jenengku Rudi, biasa gawe.
4: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
5: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
6: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya, dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
7: Wai dua magi bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
8: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
9: Bahasa ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
10: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh

0: menggunakan bahasa Sunda.
1: Biasa ngawe basa Jawa, ambe dulur-dulur, kanca-kanca, ambe keluarga pisan.
2: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Ya terus Bu, ini dilanjutkan lagi ya. Sejarahnya adalah destinasi wisata alam yang unik di Sumatera Utara, berbeda dengan air terjun pada umumnya, memiliki aliran air yang mengalir di atas batu-batu bertingkat dengan deras. Keunikan lainnya adalah air yang tetap jernih meskipun musim kemarau atau musim hujan. Tinggi air terjun ini mencapai 10 meter dan terdapat dua pancuran yang mengalir secara menyebarkan. Untuk mencapai lokasi, pengunjung tidak perlu mendaki karena tempatnya dekat dengan tempat parkir. Sebelum sampai di sana, pengunjung akan melalui jembatan gantung yang cukup panjang yang dibangun di atas sungai Sayur Mat Tinggi dan aman untuk dilalui. Jika berada di tengah, maksud kami berada di daerah Tapsel, Sumatera Utara, disarankan untuk singgah ke Air Journey, sebuah tempat wisata air yang menawarkan pengalaman liburan yang berbeda. Nama Air Journey sendiri memiliki arti air jernih, mengingat kejernihan air yang mengalir di sana. Tempat ini menggabungkan keindahan air terjun yang tak biasa dengan kolam pemandian atau waterpark.

0: Sekarang jalan desa kita sudah bagus. Hasil panen jadi lebih mudah dibawa ke kota.
1: Iya yo, benar. Usaha kecil itu juga berkembang. Banyak peluang kerja di kampung kita loh yo.
2: Melalui pembangunan desa dan daerah,

0: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh, ha?
1: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
0: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
1: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
0: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
1: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
1: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama, jadi besar.
0: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
1: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita, dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.
2: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, mbak?
3: Lho, piye toh, mas? Ya, saya salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho, belum laku-laku.
2: Aku itu salah buru-buru lho, mbak.
3: Lah, motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah, wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, mas?
2: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, mbak?
3: Ya, mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
4: Ini kenapa sih, mas, mbak? Kok pada ribut?
3: Ini lho, orang masnya ini. Wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya, dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
2: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
3: Wong dodolan ora iso ngalah.
4: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
3: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
5: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

Ya, Encik, Tuan dan Buan, selanjutnya jelang Anda ikuti seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sewaktu dengannya kami hadirkan musik Islami.

91,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali hadir di ruang dengar Anda. Melanjutkan kebersamaan kita dalam Riau Sore. Ragam program informasi dan musik masih akan menemani aktivitas Anda hari ini. Dan kami informasikan untuk suruhan azan maghrib wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita akan ikuti mimbar Islam dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan. Kali ini kita dengarkan mimbar Islam dengan judul Hakikat Usia yang disampaikan oleh Ustazah Ustadz Hairuddin.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar RRI di mana saja berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun tema kita pada sore hari yang berbahagia ini adalah rahasia umur. Pemirsa RRI di mana saja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usia adalah salah satu yang paling misteri dalam hidup. Karena itu, usia telah ditetapkan waktu dan di mana akan diambil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walikulli ummatin ajal. Setiap umat ada ketentuan ajalnya. Fa iza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'atan, mereka tidak bisa minta diundur meskipun sebentar dan juga tidak bisa dimajukan. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Itu pun hanya bagi orang-orang yang mungkin dapat mencapainya. Karena itu tidak banyak orang yang dapat mencapai usia lebih daripada 70 tahun itu. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu ada banyak orang yang meminta supaya umurnya dipanjangkan, padahal panjang umur belum tentu membuat dia dapat memaknai umur itu. Wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Orang-orang musyrik ada yang meminta supaya umurnya dipanjangkan sampai 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ayyu ammar. Padahal panjang umur yang dia minta itu tentu tidak akan dapat melepaskannya daripada siksaan. Wallahu basyirum bima ya'malun. Karena Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang dalam kehidupan kita, kita diminta atau ada doa yang mengajarkan kita supaya kita diberikan panjang umur. Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkanlah umur kami. Wa sahih ajsadana, sehatkanlah fisik kami. Wa nawwir qulubana, sinarilah hati kami. Wa sabbit imanana, tetapkanlah keimanan kami. Wa ahsin a'malana, perbaikilah amalan-amalan kami. Wa wassi' arzaqana, luaskanlah rezeki kami. Wa ilal khairi qarribna, dekatkanlah kami kepada kebaikan. Wa anis syarri ab'idna, dan jauhkanlah kami dari keburukan-keburukan. Waqdi hawaijina, kabulkanlah permintaan dan hajat-hajat kami. Fid dini wa dunya wal akhirah, dalam urusan agama, dunia dan kehidupan akhirat. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Akan tetapi permintaan panjang umur tentunya tidak hanya sebatas pada kuantitas umur itu sendiri, karena orang yang panjang umurnya belum tentu berkualitas aktivitas kehidupannya. Akan tetapi sebaliknya, ada orang yang umurnya tidak panjang tetapi aktivitasnya sangat berkualitas. Karena itu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik di antara kalian tentunya adalah orang yang panjang umurnya lalu kemudian berkualitas aktivitasnya. Hadirin pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panjang umur tentunya membuat orang makin berkualitas aktivitas kesehariannya, karena yang kita minta adalah tidak hanya sekedar kuantitas umurnya, tetapi bagaimana supaya aktivitas kita dalam mengisi umur-umur itu dapat lebih baik. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq, dan bahkan ada orang yang dipanjangkan umurnya akan tetapi justru bahkan membuat fisiknya semakin hari semakin lemah, dan bahkan juga bisa membuat ingatannya semakin hari semakin lemah, fungsi-fungsi indranya semakin hari semakin lemah, yang tentunya ini tidak akan membuat kebaikan dalam kehidupannya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq, barang siapa yang kami panjangkan umurnya maka akan kembalikan lagi dia kepada penciptaan awalnya. Afala ya'qilun, bukankah kalian pernah memikirkannya? Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu dalam kehidupan ini perlu kita memikirkan, perlu kita melakukan introspeksi terhadap jatah umur yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sesuatu yang sangat terkenal, ungkapan dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Umar Ibnul Khattab menyebutkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, introspeksilah dirimu sebelum nanti kamu diintrospeksi. Karena itu pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam mengisi usia atau sisa-sisa usia yang kita miliki hari ini, marilah kita perbaiki kualitas ibadah-ibadah kita, kualitas aktivitas keseharian kita, baik dalam konteks ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun ibadah-ibadah sosial yang tersangkut tentang kehidupan kita sesama manusia dan kehidupan kita kepada lingkungan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, kehilapan yang pernah kita lakukan dalam mengisi usia dan umur yang kita miliki. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan kita untuk mendengarkan kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, baru saja kita simak mimbar Islam dengan judul Hakikat Usia yang disampaikan oleh Ustaz Khairuddin. Dan selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Al-Mujadilah ayat 12 oleh Muhammad Faizal Rizik dan juga diterjemahkan oleh Kanza.
1: Satu hari, satu ayat.

فقدموا بين يدي نجواكم صدقة.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi, jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Baik pendengar, baru saja kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan surah Al-Mujadilah ayat 12 oleh Qori Muhammad Faizal Rizik dan diterjemahkan oleh Kanza Latifah. Dan pendengar, menjelang seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengarnya akan masuk pada pukul 18.28 waktu Indonesia Barat, kami ucapkan selamat sore kembali untuk Anda yang mana saat ini mentari mulai beranjak ke peraduannya dan mengingatkan kita bahwa hari ini adalah kesempatan yang telah Allah titipkan untuk berbuat kebaikan.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat sholatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu salat wajib dari beberapa salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Hai anak Adam, sesungguhnya, selama engkau berdoa dan berharap kepada aku semata,

Berkisah, suatu hari ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu. Itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

Ya, Cik Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Baru saja Cik Tuan dan Puan ikuti seruan azan maghrib dan juga dilanjutkan musik islami merawani Cik Tuan dan Puan. Untuk kaum muslimin dan muslimat, selamat melaksanakan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu.

0: Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu, toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.
1: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

Encik Tuan dan Puan kembali menemani di Kabar Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Anggota DPR RI fraksi PKS Henry Munif mengajak masyarakat untuk menjaga kesehatan melalui olahraga rutin saat mengikuti senam bersama Dewan Pimpinan Cabang DPC PKS Tua Madani di halaman 212 Marpanam di 26 Juli 2026. Kegiatan yang diikuti ratusan warga dari berbagai kalangan itu berlangsung meriah. Selain menjadi sarana berolahraga, senam bersama juga dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi antara Henry Munif dengan masyarakat di daerah pemilihannya. Henry menegaskan pentingnya menjaga kesehatan sebagai bagian dari tanggung jawab pribadi sekaligus bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurutnya, tubuh yang sehat menjadi modal utama untuk menjalani kehidupan yang produktif. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Iya, Ci Tuan dan Puan, kembali menemani di Ragam Irama Nusantara, pesona musik tradisional Maluku. Ci Tuan dan Puan, kalau kita berbicara tentang musik tradisional, Indonesia memang kaya akan berbagai musik daerah di Nusantara. Nah, bagaimana kita melihat, Cik Tuan dan Puan, di Provinsi Maluku, di daerah yang dijuluki sebagai bumi raja-raja dan terkenal akan kekayaan seni dan tradisi musiknya. Maluku memiliki warisan musik tradisional yang tumbuh dari kehidupan masyarakat pesisir. Irama musiknya identik dengan nuansa ringan, penuh semangat sekaligus syarat makna kebersamaan. Alat musik seperti tifa, toto buong, dan suling bambu menjadi pengiring utama dalam berbagai pertumbuhan seni maupun upacara adat. Perpaduan bunyi alat musik tersebut menghasilkan harmoni yang khas dan mudah dikenali.

0: Kenapa, Jah? Kenapa lari-lari?
1: Itu, tadi ada manusia mengejar-ngejar saya. Katanya saya sudah menginjak tanaman mereka, menghancurkan pagar dan bangunan rumah mereka.
0: Ternyata nasib kita sama ya, Jah. Katanya saya selalu meresahkan mereka. Padahal saya hanya mencari tempat tinggal karena tempat tinggal saya sudah dibakar oleh mereka.
1: Seluruh hutan sudah hangus terbakar. Di mana lagi kita akan tinggal? Tidak ada lagi tumbuhan yang bisa kita makan.
0: Betul, betul Jah. Bahkan habitat kita pun terancam punah.
2: Save our earth.
3: Pemadaman hutan demi menyelamatkan binatang di hutan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
4: Anakku, kamu pasti marah membaca surat dari ayah. Begitu juga ibumu. Ayah memang bersalah membuat aib keluarga. Perbuatan ayah yang korup, ayah yakin membuatmu malu bertemu teman, tetangga, dan sanak saudara lainnya. Ayah sudah putus harapan. Hanya kalianlah, ibumu, kamu, yang bisa memberi kesempatan kedua buat ayah memperbaiki diri. Memang sesaat kemudian tiada berguna, tapi ayah ingin berubah, nak. Kembali kita bersama merajut sebuah keluarga yang diberkahi, bukan dicaci. Berat memang, tapi ayah yakin Tuhan akan menolong hambanya yang bertobat. Sekian dulu surat dari ayah. Salam sayang.
5: Ayah.
6: Pikirlah dahulu sebelum bertindak. Korupsi bukan solusi.
7: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
8: Ya, Encik, Tuan dan Puan, selain itu salah satu lagu daerah Maluku yang sangat populer adalah Rasa Sayange, Rasa Saya Sayange, itu ya. Lagu ini mengandung pesan tentang persaudaraan, kasih sayang dan juga kebersamaan antara sesama. Selain itu ada juga lagu Ayo Mama, Burung Kakak Tua, ada Bole Lebo yang telah terkenal luas hingga ke daerah Indonesia. Nah, lagu-lagu tersebut Cituan dan Puan umumnya dibawakan dengan irama ceria sehingga mudah dinikmati oleh semua kalangan.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Ya, Enci, Tuan dan Puan, selain itu musik tradisional Maluku juga kerap mengiringi berbagai tarian daerah seperti tari cakalele, tarian perang yang melambangkan keberanian, serta tari lenso. Tarian pergaulan yang menggemarkan kegembiraan dan keakraban masyarakat. Kehadiran musik dalam setiap tarian menunjukkan bahwa seni di Maluku tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga bagian penting dari identitas budaya dan kehidupan sosial masyarakat.

0: Suara Budaya Riau.
1: Papa, main yuk.
2: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
0: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Ya, Enci, Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan seruan azan Isya untuk kuliah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya pada pukul 19.41 menit.
4: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan salat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni salat yang dilakukan berjamaah. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: 10 nama malaikat Allah dan tugasnya. Pertama, malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi dan Rasul. Kedua, malaikat Mikail bertugas untuk memberi rezeki kepada umat manusia atas izin Allah. Ketiga, malaikat Israfil bertugas untuk meniup trompet sangkakala saat hari kiamat. Keempat, malaikat Izrail bertugas untuk mencabut nyawa atas izin Allah, biasa disebut malaikat maut. Kelima, malaikat Munkar bertanggung jawab menanyakan amal perbuatan manusia di alam barzah. Keenam, malaikat Nangkir bertanggung jawab menanyakan amal perbuatan manusia di alam barzah. Ketujuh, malaikat Rakib bertugas untuk mencatat segala amal baik manusia saat masih hidup. Kedelapan, malaikat Atid bertugas untuk mencatat segala amal buruk manusia saat masih hidup. Kesembilan, malaikat Malik bertugas untuk menjaga pintu neraka. Kesepuluh, malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga.
1: Ya, Cituanda. Kita jelang akan hadirkan dalam segmen drama legenda di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan musik islami. Cituan dan Puan yang saat ini masih beraktivitas, kami ucapkan selamat beraktivitas agar tetap semangat di saat ini.

0: Sahabat Berseri, Berseri 6, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Nasihat tokoh Islam dunia. Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan. Al-Ahnaf Bitcoins.

10 nama malaikat Allah dan tugasnya. Pertama, malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi dan Rasul. Kedua, malaikat Mikail bertugas untuk memberi rezeki kepada umat manusia atas izin Allah. Ketiga, malaikat Israfil bertugas untuk meniup trompet sangkakala saat hari kiamat. Keempat, malaikat Izrail bertugas untuk mencabut nyawa atas izin Allah, biasa disebut malaikat maut. Kelima, malaikat Munkar bertanggung jawab menanyakan amal perbuatan manusia di alam barzah. Keenam, malaikat Nangkir bertanggung jawab menanyakan amal perbuatan manusia di alam barzah. Ketujuh, malaikat Rakib bertugas untuk mencatat segala amal baik manusia saat masih hidup. Kedelapan, malaikat Atid bertugas untuk mencatat segala amal buruk manusia saat masih hidup. Kesembilan, malaikat Malik bertugas untuk menjaga pintu neraka. Kesepuluh, malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga.

0: Suara Budaya Riau.
1: Iya, Encik, Tuan dan Puan, kami cukupkan musik Islami. Selanjutnya kami hadirkan drama legenda dengan judul Kolam Suksu dari legenda Atambua NTT.
2: Kolam Susu.

0: Ku beri nama Pangeran Asumanu.
1: Sudah 20 tahun, belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
0: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
1: Ah mama, ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini nih semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, Ma.
0: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
1: Tidak ada, Mama sayang. Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, Ma.
0: Ya sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
1: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana, Kak. Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Budine, hatrukano ikan.
3: Aku karve hude.
1: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapatkan belahan jiwa di sini.

0: juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Masa tidak ada satupun wanita di sini? Sial! Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Hoi teman, apa yang kau buat di wilayah kerajaan?
0: Begini teman.
1: Begini apa lagi Pangeran Subarna? Mana lupa istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai. Istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih, mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, kau silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Lifau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Jangan sampai kita jalan percuma sah.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri raja Lifau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh, hei, saya pikir di sini sudah Nah, ini sudah di mana nih? Rame di sini. Kasihan nih, kita istirahat sedikit dulu kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita depan nih.
1: Tapi okelah, untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Hei, lihat sana. Itu Pangeran Fatuketi. Masih ingat toh? Dengan Pangeran Fatuketi?
0: Pangeran Fatuketi? Yang mana? Saya lupa ya, sudah lama nih kita sempat ketemu.
1: Pangeran Fatuketi! Hei, Pangeran Fatuketi!
2: Hei, Pangeran Jenilu, apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tunang rusuk kita, begitu.
0: Iya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini, teman. Yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di ini tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah, ini nih. Kok bisa sama kitong pun nasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Lifau. Karena ada cerita nih yang kami dengar, katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah, kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Lifau tuh.

0: Ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan Paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja. Saya Pangeran Jenilu.
4: Saya Pangeran Fatuketi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa sehingga mencari saya punya putri?
3: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Hah? Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
3: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
3: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikitpun.
3: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Tiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikitpun? Ini tidak mungkin.
5: Baik, Raja. Dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
6: Kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
7: Benar sekali. Kita harus membalasnya.
8: Hei kalian manusia, apa yang kalian risaukan?
6: Suara dari mana itu?
8: Kalian tiga pangeran.
3: Hei, kutu busuk. Kok bisa omong? Awas kau, kutu busuk. Kau tertawa kami lagi. Kami ini sudah tertipu Raja Lifau dan kami mau balas dia.
6: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
8: Hanya satu permintaan itu saja. Baik, jika itu permintaan kalian, bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, maka satu persyaratan saja harus kamu patuhi.
6: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami, kutu busuk?
8: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
3: Apa? Cium kutu busuk? Enak, Lai.
6: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
1: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
3: Paduka, kami tertipu.
6: Itu bukan tiga putri raja. Itu dayang-dayangmu.
9: Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
8: Jangan takut, tenanglah kalian pangeran-pangeranku.
5: Kumpullah seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Kepadamu Pangeran Jenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya.
3: Dua putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan satu putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Hiraukan saya. Hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya ini sepi.
5: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
4: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya ini hanya lihat kubangan kerbau-kerbau itu setiap hari.
5: Ah, sudahlah. Minta saja atau di kampung bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi gak kubangan-kubangan baru buat kau?

0: dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
1: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.
2: Kok banyak nyamuk? Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit. Sakit.
3: Itu dari kebun bapak toh. Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
2: Tidak mungkin.
3: Bostu toh. Fatin susuk parah.
2: Omong apa tuh?
3: Enak toh. Tempat yang banyak nyamuk.
2: Tidak mungkin. Saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
3: Kolam susu.
4: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: ENC Tuan dan Puan, baru saja Anda ikuti drama legenda. Drama legenda dengan judul yang kami hadirkan, Encik Tuan dan Puan. Ini drama legenda dari Atang Bua dengan kolam susu. Cik Tuan dan Puan, selanjutnya kita jelang, Anda akan ikuti dalam segmen selanjutnya lagu-lagu dari Senandung Naulih yang akan kami hadirkan, Tapanuli. Jadi untuk Cik Tuan dan Puan, jangan kemana-mana, tetap bersama siaran kami.

0: serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan. Lantas sampai kapan perang ini akan berakhir?
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.
3: FM, Suara Budaya Riau.

Iya, Cik, Tuan dan Puan. Nanti di pukul 21 nanti kami akan hadirkan dalam Senandung Ngawli. Menemani Cik, Tuan dan Puan. Dan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau, Cik, Tuan dan Puan. Di mana kalau berbicara tentang musik Maluku terus berkembang mengikuti zaman. Banyak musisi asal Maluku yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di tingkat nasional maupun internasional.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
4: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
5: Oh iya.
3: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
4: Pa?
5: Hah? Iya, Nak.
3: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
5: Iya, iya.
4: Hah? Papa?
5: Iya, Nak.
4: Nak?
3: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Ya, Encik Tuan dan Puan, kami akhiri lagu Nusantara penawan Encik Tuan dan Puan, dan selanjutnya kami hadirkan spesial lagu-lagu dari daerah Sumatera, dari Medan, Tapanuli, dan beberapa daerah yang bagaimana lagu-lagunya membuat kita akan bersenandung. Ya, Encik Tuan dan Puan, tetap semangat menemani di saat ini. Kalau kita berbicara di daerah sana ya, Sumatera, itu banyak sekali kekasan yang berada di sana. Namun kita awali dengan beberapa lagu berikut ini.

Ya, Encik, tuan dan puan. Di Indonesia, kini perjalanan budaya kita mengarah kali ini ke Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di kawasan Medan dan Tapanuli yang memiliki kekayaan seni musik dan juga lagu daerah yang begitu khas. Kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara merupakan tempat pertemunya beragam suku dan juga budaya seperti Batak, Melayu, Jawa, Minangkabau, Tionghoa hingga India. Keberagaman tersebut melahirkan warna musik yang unik. Selain musik modern yang berkembang pesat, Medan juga menjadi tempat lestarinya musik tradisional Melayu Deli dan musik Batak yang hingga kini masih sering dipentaskan dalam berbagai acara budaya maupun adat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
4: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
3: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
4: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
3: Usaha apaan? Bingung nih.
4: Punya hobi kan?
3: Ada.
4: Punya minat kan?
3: Punya juga.
4: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
3: Lah tapi kan gak mudah.
5: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
6: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.
7: Ya, Encik, Tuan dan Puan, kita beranjak ke kawasan Tapanuli. Kita akan menemukan kekayaan musik di sana yang telah dikenal luas di Indonesia. Alunan musik identik dengan suara vokal yang kuat, lirik yang menyentuh, serta iringan alat musik tradisional seperti gondang, taganing, sarune, hesek, dan juga ogung. Musik ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga bagian penting dalam berbagai upacara adat, mulai dari pesta pernikahan, penyambutan tamu, dan hingga upacara adat lainnya.

Iya, Enci Tuan dan Puan, selain itu salah satu lagu daerah yang paling sangat populer dari Tapanuli, atau ada juga Sing Sing So. Ada juga dari Medan, Butet, Anak Medan, ada Lisoi. Lagu-lagu tersebut mengangkat tema kasih sayang, semangat hidup, kecintaan terhadap kampung halaman, hingga nilai kekeluargaan yang menjadi ciri khas masyarakat Batak. Melalui lagu-lagu daerah, pesan budaya dan juga filosofi hidup diwariskan dari salah satu generasi ke generasi.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Iya, Enci, Tuan dan Puan. Hingga kini musik tradisional Sumatera Utara terus dilestarikan melalui festival budaya, pertunjukan seni, pendidikan, serta peran para seniman muda yang menggabungkan unsur tradisional dengan musik modern. Upaya ini menjadi bukti bahwa budaya dapat terus berkembang tanpa kehilangan akar dan jati diri.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
2: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
1: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
2: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk. Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, suara budaya.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo. Duh, di sana. Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

Ji Tuan dan Puan, gimana kita selalu menjaga budaya Nusantara? Memang Indonesia kaya akan segala ragam budaya. Seperti di Sumatera Utara ada berbagai jenis musik, ciri khas dari Melayu Deli, dari musik Batak, ya. Ini menjadi sesuatu yang kekayaan daerah yang wajib kita lestarikan, yang wajib kita jaga.

Ya, Encik Tuan dan Puan di penghujung program spesial lagu-lagu daerah Sumatera Utara menemani Encik Tuan dan Puan. Memang kalau di Provinsi Sumatera Utara itu memang keunikan luar biasa ya, karena berbagai suku berada di sana ya, sama seperti di Riau. Ini menjadi sesuatu kekayaan budaya yang masih terjaga hingga saat ini.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini

0: sudah jarang sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Nak, bantuin mama goreng ikan ya. Nak, mama ke warung dulu ya. Ada yang harus mama beli nih.
1: Iya.
2: Dia nge-follow? Gimana ya, follow-nya gak ya? Aku stalking aja deh dulu. Udah lama nih gak tau kabarnya. Oh my god, dia ngechat aku. Selfie dulu ah. Pasti dia lagi pengen ngeliat wajah aku yang sekarang.
0: Ya ampun, Tina. Kok ikan yang gosong sih? Kamu tuh dengerin kata mama gak sih tadi? Sibuk main handphone aja.
3: Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi membuat kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Karena waktu bersama keluarga sangat berharga.

alat musik tradisional Naviri. Naviri adalah salah satu alat musik tradisional dari Riau. Naviri sejenis alat tiup horn seperti seruling yang dibuat dari perak dan berukuran panjang 32 inch atau 33 cm. Selain dipergunakan sebagai alat musik tradisional, Naviri juga dipergunakan sebagai alat komunikasi masyarakat Melayu, terutama untuk memberitahukan tentang adanya bencana dan berita tentang kematian. Menurut kepercayaan orang Melayu Riau, ketika memainkan alat musik ini, para pemainnya dirasuki oleh para dewa, mambang, dan peri, sehingga seolah-olah mereka menyampaikan pesan akan terjadinya bahaya atau kejadian penting lainnya. Oleh karena itu, sebelum ditiup, alat musik ini perlu dipusung, yaitu diasapi di atas pedupaan. Naviri ditiup dengan aliran udara yang tidak terputus selama 2 atau 3 jam. Sehingga pemain Naviri harus orang yang memiliki nafas panjang, sehat badannya, dan memiliki teknik khusus sehingga tidak putus tiupannya. Naviri ditiup hanya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang bagian bawahnya.

Iya, Encik Tuan dan Puan, kami cukupkan spesial dalam program yang kami hadirkan untuk Senandung Naulih, lagu-lagu dari Sumatera Utara. Spesial menemani Encik Tuan dan Puan di malam hari ini dan juga informasi seputar Sumatera Utara. Kita jumpa di lain kesempatan Encik Tuan dan Puan, dan selanjutnya kami hadirkan lagu Nusantara menemani Encik Tuan dan Puan.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Nggak bisa kemana-mana. Nanti banjir lagi.
1: Bersyukur masih datang hujan. Karena hujan punya peran besar buat kehidupan kita loh.
0: Masa gitu? Emang iya ya?
1: Iya dong. Karena hujan, rumput bisa tumbuh. Bunga-bunga kesayangan kamu juga bisa mekar. Sumur nggak kering. Yang paling penting, hutan bisa tetap hijau.
0: Iya juga sih. Kalau misalnya nggak ada hujan, nggak ada air. Ntar aku nggak bisa mandi. Susah deh kalau misalnya aku mau tampil cantik.
2: RRI di udara program 4 berseri. Berseri nama Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi ragam budaya.

Nci tuan dan puan, kalau di malam hari itu biasanya kita terkadang sudah kelelahan, kecapean ya. Kita lupa ada hal-hal yang harus kita perhatikan Nci tuan dan puan sebelum kita istirahat. Pintu jendela kendaraan kita dimasukkan di garasi atau di rumah. Pintu pagar digembok, motor digembok. Pokoknya yang terpenting Cik Tuan dan Puan, semuanya aman. Lalu kita bisa istirahat dengan tenang. Nah, ketika semuanya sudah dipastikan aman, jangan lupa alat-alat elektronik juga yang sudah tidak digunakan lagi, cek dan recheck adalah hal yang sangat penting sebelum kita beristirahat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

INC Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan pengajian Al-Quran dan terjemahannya dari surat Al-Hajj ayat 73 dan 76 yang dibacakan Riyadi dan juga Murna.

0: dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Encik Tuan dan Puan, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran untuk edisi hari ini, Minggu 26 Juli 2026. Siaran kami akan kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan frekuensi yang sama. Sebelum berpisah, saya Fardi Umar juga rekan-rekan kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terimalah salam nasional kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 RRI Pekanbaru, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Senin 27 Juli 2026. Saudara dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, kami ucapkan selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, cik tuan dan puan, sebab pagi ini kita kembali dipertemukan dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan yang berbahagia selalu. Dari Sudirman 440, saya Bintang Lili Sartika kembali menyapa Anda untuk edisi siaran Senin 27 Juli 2026. Tentunya kebersamaan kita pagi ini akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya, yakni dari Quran Surat Al-Ahqaf ayat 23 hingga 31 yang akan dibacakan oleh Mawaddah Warahmah dan Qori'ah Harun Al-Rashid. Lepas dari pengajian nanti, saudara, sajian lagu-lagu Islami akan terlebih dahulu menghangatkan kebersamaan kita di pagi ini. Jelang kita nanti akan mendengarkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, Cik Tuan dan Puan, di mana nanti Mutiara Pagi ini nanti akan mengangkat topik tentang jauhi kezoliman, yang insya Allah dapat disampaikan oleh Ustadz Dr. Randus Haji Muhsin Zahari MA, yang merupakan Wakil Ketua Pembina IKMI Riau, Cik Tuan dan Puan ya. Lepas dari Mutiara Pagi nanti, persembahan kita akan update informasi, maksud kami Cik Tuan dan Puan ya, di kabar berita yang akan hadir setiap jamnya, yaitu jam 6, jam 7, jam 8 dan jam 9. Dan sajian lagu-lagu spesial dari lagu-lagu Melayu akan mewarnai kita di tepak pagi ini, Cik Tuan dan Puan, bersama informasi-informasi, ragam informasi budaya Melayu di beranda budaya, dan juga nanti akan ada monolog tentang pengentasan kemiskinan ya, Cik Tuan dan Puan, dan tentunya ada informasi-informasi lainnya. Dan dari Sudirman 440, saatnya kami ucapkan selamat pagi kembali dan selamat mengikuti sajian bersama kami Pro 4 RRI Pekanbaru.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

feel

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kiri, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi dan ya beginilah kondisinya, Bu. Sejenak ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.
1: Dan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Windam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapi.

0: Sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.
1: Baik Encik Tuan dan Puan, sudah pukul 5:30 saat ini dan seperti yang telah saya sampaikan tadi, selanjutnya kita akan menuju Pro 1 RR Pekanbaru untuk mengikuti program selanjutnya itu Mutiara Pagi yang mengangkat topik tentang kezaliman bersama Ustadz Muhsin Zahari nanti. Puan. Baik saudara, selamat mengikuti.
2: Baik pendengar, saatnya kita di program spesial Mutiara Pagi, edisi Senin 27 Juli 2026.
3: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru yang dirahmati Allah tentunya. Selamat pagi, senang sekali saya Riri Handayani kembali menemani Anda tentunya dalam program spesial Mutiara Pagi untuk edisi Senin ya, 27 Juli 2026. Dan untuk pendengar seperti biasa nanti bisa bergabung di line telepon kita 0761-25111. Boleh juga di pesan singkat kita 0811-7673-991. Nah pendengar, Islam mengajarkan bahwa kezoliman bukan hanya menyakiti orang lain, tetapi juga dapat berupa kezoliman terhadap diri sendiri. Nah untuk mengupas tema ini pendengar, tema kita pagi hari ini yaitu jauhi kezoliman, kita sudah bersama Ustadz Dr. Andes Haji Muhsin Zahari MA selaku Wakil Ketua Pembina IKMI Riau. Assalamualaikum Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Ustadz?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik Ustaz, sebelum ke pendengar tentunya silakan untuk tausiah kita pagi hari ini terkait jauhi kezaliman. Silakan Ustaz.
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. أما بعد فخر الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم masyaAllah المسلمين والمسلمات pendengar RRI di mana saja berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bersua dan semoga perjumpaan atau persuaan kita ini memberikan keberkah bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salam alaika ya Rasulullah. Pagi hari ini kita bicara tentang jauhi kezaliman. Perbuatan zalim itu bisa terjadi pada diri sendiri dan juga bisa terjadi pada orang lain. Kenapa Islam melarang kita untuk berbuat zalim? Karena memang perbuatan zalim itu sangat merugikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Kita masih teringat bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa ditempatkan di surga, ada satu larangan yang Allah perintahkan kepada Nabi Adam untuk menjauhinya dan Siti Hawa tentu. Yakni apa? Mendekati pohon khuldi. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan engkau mendekati pohon khuldi ini. Ini adalah larangan Allah. Semua apa saja yang ada di surga itu boleh untuk dinikmati kecuali satu, untuk mendekati pohon ini yang tidak boleh. Tetapi oleh karena godaan setan, terayulah Nabi Adam dan Hawa ini, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memutuskan bahwa Adam dan Hawa dipindahkan dari surga atau dikeluarkan dari surga dan ditempatkan di muka bumi ini. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Nabi Adam dan Hawa ini kemudian bertaubat kepada Allah. Fataba alaihi. Maka kemudian Nabi Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa yang memberikan gambaran kepada kita bahwa perbuatan Adam dan Hawa ini telah diyakini Adam sebagai menzalimi diri sendiri. Yakni doa itu adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini senantiasa kita baca doa ini kepada Allah. Apa artinya, ya Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami. Jadi oleh karena itu kami mohon ampun dan sayangilah kami. Kalau tidak, tentu kami akan menjadi orang yang merugi. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin banyak di antara kita yang tidak menyadari sebenarnya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syariah kita ini oleh kita itu akan mengakibatkan kita telah menzalimi diri sendiri. Kita lalai sholat, kita malas untuk membaca Al-Quran. Sebenarnya itu adalah menzalimi diri. Kenapa? Karena akibat daripada kelalaian itu atau hal-hal itu tidak kita tunaikan hak-hak Allah tersebut, itu berarti kita telah menzalimi diri. Karena kezaliman itulah akhirnya diri kita ini akan mendapatkan azab. Nah, oleh karena itu Rasulullah memberikan sebuah gambaran seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, "Al-zulmu zulumatu yaumil qiyamah." Orang yang berbuat zalim di dunia ini sesungguhnya akan mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. Yang dimaksudkan kegelapan pada hari kiamat itu adalah tidak lain dan tidak bukan di mana ia akan

0: Wala tahsabnallaha ghafilan. Janganlah kamu menyangka bahwa Allah lalai. Lalai terhadap apa? Amma kanu yuzlimun. Atas perbuatan-perbuatan kamu yang telah berbuat zalim. Para pendengar, apalagi kalau kezaliman itu dilakukan kepada orang lain. Jadi dua kerugian yang ditimbulkan, pertama adalah dirinya sendiri, yang kedua adalah merugikan orang lain. Nah tentu balasan Allah SWT akan lebih berat. Misalnya kita memiliki pangkat, lantas ada bawahan yang selalu kita halang-halangi, kita cari-cari untuk tidak naik pangkat. Bahkan mungkin ada di antara kita melakukan fitnah yang disebutkan dengan karakter analysis. Assassination, ya, artinya apa itu bahasanya itu membunuh karakter seseorang sehingga dia tidak bisa untuk mencalonkan diri sebagai calon wali kota, calon gubernur misalnya. Lantas kita melakukan assassination tadi, yaitu pembunuhan karakter dengan menebar fitnah misalnya kan, atau perbuatan zalim terhadap tetangga, ya, sehingga tetangga itu merasa resah apabila berdekatan sama kita. Perbuatan zalim itu bisa terjadi dari orang tua kepada anak. Atau sebaliknya, dari anak berbuat zalim kepada orang tua dengan memaksa misalnya untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi ambisinya. Dia perbuatan-perbuatan zalim seperti inilah sesungguhnya yang harus kita jauhi, karena dia akan mendatangkan kegelapan buat kita yang melakukannya di hari kiamat. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam dengan satu kesalahan saja telah merasa berbuat zalim pada dirinya sendiri. Dan untuk itu dia mohon ampun kepada Allah agar dia terhindar dari orang-orang yang merugi. Apatah lagi kita. Oleh karena itu marilah kita dapat memperbaiki diri untuk tidak menzalimi diri sendiri dan menzalimi orang lain. InsyaAllah.
1: Baik pendengar, silakan untuk pendengar di line telepon kita 0761251111, boleh juga di pesan singkat kita pagi hari ini 0811767391. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan. Iya, Ojo Amin, silakan Ojo Amin.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini persoalannya sepelenya Ustaz, cuman kadang-kadang merasa tidak enak ya. Setiap kali, padahal jumpa kita tidak ada istilahnya, tidak ada kontra, istilahnya baik-baik aja. Cuman kalau kita menelepon dia, sering tidak diangkatnya. Tidak diangkat. Dia cerita pula tuh sama teman-teman, si Polen tuh nelfon aku, tidak aku angkat, kemarin aku ngomong sama dia. Padahal ada perlu sama dia kan, ada perlu, tidak sampaikan ini. Sampaikan itu kepada keluarga karena kita nggak di rumah. Setiap kita nelfon dia nggak diangkat, tapi dia cerita pula sama orang lain. Si Polen tuh kalau nelfon akan kuangkat. Padahal bila kita berjumpa di masjid atau apa, nggak ada apa-apa, nggak ada. Ya kalau nggak ada kontra lah, baik-baik aja. Nah, ini apakah ini termasuk menzalimi orang? Orang tuh udah minta tolong, Ustaz, tapi dia nggak mau nolong. Apalagi menolong di menyampaikan sesuatu karena dia berdekatan rumah gitu kan. Misalnya saya lah, umpamanya saya yang nelfon tuh umpamanya orang pun tidak ngangkat. Nah ini bagaimana kalau yang semacam ini, apa termasuk zalim juga? Tak kenakan tidak mau memberikan pertolongan moral kepada tetangga. Terima kasih Ustaz, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar silakan untuk pendengar yang gak ingin bertanya langsung ya terkait tema kita pagi hari ini yang luar biasa sekali ya, jauhi kezaliman. Silakan untuk pendengar di telepon 25111. Baik, sepertinya belum ada ya Ustadz, silakan Ustadz.
0: Baik ya, jadi perbuatan zalim itu adalah satu perbuatan yang disengaja dilakukan oleh seseorang untuk diri sendiri atau orang lain mengalami kerugian. Baik kerugian yang sifatnya materi maupun tidak bersifat non-materi, itu kezaliman. Jadi kalau kita meninjau dari kasus yang disebutkan tadi, itu sebenarnya tidak zalim, cuman itu orang tidak apa ya, menjauhi dari satu perbuatan yang baik. Jadi ada peluang untuk berbuat baik tapi dia tidak mau melakukannya, yaitu apa? Menolong seseorang, kan gitu. Nah, jadi ini mungkin konteksnya tidak termasuk kezaliman, tetapi konteksnya adalah dia menghindar dari perbuatan baik. Sementara kita harus menjauhi kezaliman gitu. Jadi ini konteksnya agak sedikit berbeda.

0: Halim. Nah, akibat daripada penolakan itu dengan cara-cara yang seperti disebutkan tadi, sehingga orang yang berharap itu tidak segera mendapatkan bantuan, kan itu saja.
1: Mm-hmm.
0: Nah, jadi oleh karena itu memang berbeda antara perbuatan zalim dengan perbuatan menjauhi daripada perbuatan baik, ya. Artinya dia tidak punya keinginan untuk menolong seseorang, kan begitu. Tidak. Sebenarnya kan perbuatan tolong-menolong itu dalam Islam ya wajib kita lakukan, ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu dia. Termasuk juga terhadap orang zalim itu juga ada hadis Nabi yang menyebutkan kita menolong orang zalim dan orang yang dizalimi. Unsur akhaka zaliman aw mazluman, kan seperti itu.
1: Baik. Mm-hmm. Silakan untuk bergerak, ya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dari Unju Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat. Ustaz.
1: Baik, Unju Dipo di Sumatera Barat, ya. Silakan Unju.
3: Dengan memiliki dengan Pak Dapa nih.
1: Kenapa Unju?
0: Kurang jelas.
3: Dengan Pak Dapa nih.
1: Oh, dengan Ustaz Muhsin Zahari. Silakan pertanyaannya, Uncu.
3: Kakaknya siapa? Pembelajaran siapa?
1: Saya Riri.
3: Oh, Riri. Hmm. Apa temanya tadi, Kak?
1: Temanya jauhi kezoliman.
3: Gimana ya supaya kita bisa selamat di dunia ini, di akhirat dunia sampai ke akhirat nanti untuk dari kezaliman, gimana gitu ya kita terhindar dari namanya kezaliman, kita jauh dari kezaliman itu.
1: Mm-hmm.
3: Supaya kita atau orang lain, tidak diri kita sendiri tidak ada yang zalim dan tidak dizalimin sama orang lain. Gitu.
1: Mm-hmm.
3: Orang kan tidak ada yang kayak gitu, orang ingin yang terbaik, yang baik-baik saja gitu. Itulah pertanyaan yang sudah jelas ini dan
1: Pak. Baik.
0: Ya.
1: Terima kasih Uncu.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana nih Ustaz?
0: Iya. Jadi yang disampaikan Ibu tadi, bagaimana kita bisa terhindar dari perbuatan zalim atau dizalimi, itu hal yang berbeda, ya.
1: Mm-mm.
0: Nah, kalau misalnya kita ingin menghindarkan diri dari perbuatan zalim, maka kita harus bertanya, kita harus berpikir sebelum melakukan sesuatu. Kata Rasulullah, istafti ila nafsik. Sebelum kita melakukan sesuatu, membicarakan, membahas sesuatu, melontarkan pemikiran tentang sesuatu, maka minta fatwalah kepada dirimu sendiri, kepada hatimu. Nah, ini artinya apa? Untuk bisa kita melakukan sesuatu itu terhindar daripada perbuatan zalim. Jadi kita tanya dulu, apakah perbuatan saya ini berakibat untuk dapat merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain? Baik itu orang lain itu dari keluarga dekat, maupun tetangga, maupun sahabat. Apakah akan merugikan mereka? Kalau akan merugikan mereka dari perbuatan kita secara material atau tidak material, maka insya Allah kita terhindar dari perbuatan zalim tadi. Nah, kemudian yang kedua, tentang bagaimana supaya kita tidak dizalimi. Nah, ini tentu hal yang sulit untuk dijawab. Kenapa? Sebaik apapun kita kadang-kadang tetap juga mendapatkan perlakukan kezaliman, ya, daripada orang lain. Rasulullah kurang apa baiknya? Sahabat-sahabat kurang apa baiknya? Tetapi mendapat perlakukan zalim kepada dari musuh-musuh mereka. Dari orang-orang yang benci. Dari orang-orang yang tidak menginginkan Rasul bisa menjalankan dakwah Islam, ya. Daripada sahabat untuk bisa mengikuti jejak Rasulullah SAW. Mereka pada dizalimi, baik secara fisik maupun secara non-fisik. Nah, oleh karena itu, yang terpenting buat kita adalah agar kita tidak dizalimi, maka kita jangan menzalimi orang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berusaha kita untuk selalu berbuat baik. Kalaupun hal itu sudah dilakukan, ternyata kita diperlakukan secara zalim, maka doakanlah orang zalim itu. Nah, disinilah Rasulullah menyatakan begini. Kala Rasulullah SAW, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Faqala rajulun ya Rasulullah ansurhu idza kana mazluman. Afara'aita idza kana zaliman kaifa ansuruh? Qala tahjisuhu aw tamna'uhu min adh-dhulmi fa inna dhalika nasruh. Hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya apa? Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Maka seorang sahabat berkata, aku akan menolongnya kalau dia berbuat zalim. Kalau mereka terzalimi, maka aku menolongnya. Kan biasa nih kalau kita nolong orang yang dizalimi kan. Nah, tetapi bertanya lagi, jika dia berbuat zalim, bagaimana caranya aku menolongnya wahai Rasulullah? Orang yang sudahlah berbuat zalim, tapi kita tolong gitu. Apakah tidak akan membuat kezalimannya itu merajalela? Kan begitu dalam pikiran sahabat tadi. Apa kata Rasulullah? Engkau menolongnya dengan cara menghalangi dan mencegahnya dari perbuatan kezaliman. Itulah cara menolongnya. Masya Allah ya. Jadi oleh karena itu kita memang diwajibkan untuk menasihati ya. Artinya secara aktif menasihati siapapun ya orang yang ada di antara kita. Jangan sampai mereka itu berbuat zalim kepada orang lain. Caranya bagaimana untuk menolong orang berbuat zalim? Nasihati dia, cegah dia untuk melakukan kezaliman itu. Nah ini kan terjadi ya di sekitar kita banyak sekali di tengah masyarakat, baik itu masyarakat sipil maupun pejabat-pejabat kita, yang seharusnya kita sebagai umat, sebagai rakyat ini mampu untuk menolong orang-orang yang akan berbuat zalim atau dia berbuat zalim dengan cara mencegah mereka. Bagaimana caranya yang terbaik untuk tidak melakukan kezaliman tersebut kepada orang lain, insya Allah.
1: Insya Allah. Baik, pendengar, mungkin satu penelpon lagi ya. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu, Bu Suci nih.
1: Riri.
4: Bu Riri, iya. Pak Suhaimi mukadis Bu.
1: Oke,
4: okay, Pak Ustaz, Pak Zari.
1: Ya, silakan Pak Suhaimi.
4: Ini Bu Ustaz, menerah zalim Bu Ustaz. Masalah zaman canggih Bu Ustaz, HP canggih, TV canggih, berita-berita, orang korupsi, masyarakat, pegawai korupsi-korupsi, kemudian didengar oleh masyarakat, dengar oleh orang-orang biasa. Kemudian dicerita lagi, Pak Ustaz, walaupun di rumah, di dalam masjid, dan sedang menong-menong cerita orang korupsi, Ustaz. Macam mana, Ustaz? Apakah berdosa, Ustaz?
1: Itu saja.
4: Media masa, ada orang korupsi, ada mom zina. Kemudian cerita ini bukan di rumah, Ustaz, di dalam masjid, sedang anggur-nganggur. Nyalang waktu, apakah dosa, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, langsung dijawab gitu Ustaz ya.
0: Baik ya, langsung kita jawab.
1: Baik.
0: Nah begini, Rasulullah mengingatkan kita kalau kita ingin berbicara itu ya. Yaitu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Mengkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini hadis sangat menyentuh ini ya. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat, salah satu tanda orang yang betul-betul beriman itu kata Rasulullah, falyaqul khairan. Maka kalau ngomong harus yang baik. Yang baik itu maksudnya apa? Ya, perkataannya tidak perkataannya itu tidak menyinggung perasaan orang lain, melukai perasaan orang. Percakapannya tidak mengandung ghibah ini artinya saudara kita punya aib, tapi kita bicarakan gitu secara umum. Ini enggak benar ini. Itu ghibah itu. Bahkan mungkin kita mengarah kepada satu fitnah. Berbeda kalau kita bicara di pengadilan. Karena di pengadilan itu kita bicara untuk membuka fakta. Kalau membuka fakta tentu kita harus bicarakan kesalahan orang lain kan, baik sebagai saksi maupun sebagai salah satu pihak yang berperkara, dia akan mengemukakan tentang kesalahan-kesalahan itu untuk dibuktikan di pengadilan. Tapi kalau kita di masjid nongkrong di warung kopi, cerita tentang A, B, C, D, E yang belum tentu kebenarannya itu, ini termasuk perbuatan yang tidak baik. Nah tentu perbuatan ini harus kita hindari. Ya. Nah di sini saya ingin tambahkan juga kepada para pendengar, ada dua perbuatan dosa yang Allah cepatkan azabnya di dunia. Nah ini, jadi Allah mempercepat azab di dunia ini bagi dua orang yang melakukan perbuatan ini. Yaitu apa? Ya babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya al-baghyu wal-uquq. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, ya, di mana Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua perbuatan dosa yang Allah cepatkan azabnya. Babani mu'ajjalani uqubatuhuma. Ada perbuatan dosa yang Allah cepatkan balasannya. Atau siksanya di dunia, yaitu perbuatan zalim dan uquq, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Na'udzubillah. Mudah-mudahan para pendengar semuanya kita terhindar dari perbuatan zalim itu. Amin. Baik zalim pada diri sendiri maupun zalim kepada orang lain. Dan juga durhaka kepada kedua orang tua kita. Mari kita berbuat baik kepada mereka. Amin. Semoga dengan perbuatan itu Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kita pula. Karena Rasulullah bersabda, ridallah fi ridal walidain wa suhdullah fi suhdil walidain. Apabila kedua orang tuanya ridho, Allah akan ridho kepada kita. Tapi kalau orang tua kita disakiti sehingga tidak ridho kepada kita, maka Allah membenci kita. Na'udzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, insyaAllah.
1: Baik, mungkin di penutup kita pagi hari ini, Ustaz, nasihat mungkin untuk pendengar kita pagi ini singkat saja.
0: Iya, jadi sesuai dengan tema bahasan kita hari ini, perbuatan zalim itu adalah perbuatan yang harus kita jauhi. Oleh karena itu, mari kita koreksi diri kita masing-masing, ya tentu termasuk diri saya juga ya, karena pada dasarnya tausiah itu harus juga berlaku kepada kita, karena kita ini adalah juga manusia yang punya kelemahan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, kan seperti itu. Jadi saling memberi wasiat untuk diri sendiri dan orang lain, dan juga dengan kesabaran. Mudah-mudahan dengan tausiah yang senantiasa kita berikan melalui media RRI ini akan memberi manfaat bagi kehidupan kita yang akan datang. Karena sebagai manusia selalu dihadapkan kepada kondisi-kondisi yang akan melalaikan mereka. Karena mereka ini, cita-cita ini hidup selalu dalam kondisi-kondisi yang ya yang namanya dunia ini ya. Ada yang sudah mabuk dunia, ada yang persoalan-persoalan hidup yang tidak pernah berhenti, datang silih berganti, bahkan juga mungkin datang bisikan-bisikan setan ya, yang membuat kita akhirnya berbuat zalim kepada diri sendiri dalam bentuk melanggar aturan-aturan agama, aturan-aturan yang ada di lingkungan kita, dan atau perbuatan zalim kepada orang lain. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang terkutuk, dan sesuai dengan hadis Nabi tadi, bahwa Allah akan menyegerakan balasan atas dua perkara. Pertama adalah perbuatan zalim, dan yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Kami sampaikan untuk narasumber kita pagi hari ini, Ustadz Dr. Andes Haji Muhsin Zahari MA, selaku Wakil Ketua Pembina IKMI Riau, atas ilmu dan juga nasihatnya serta pencerahan yang sudah disampaikan mengenai tema kita pagi hari ini, pendengar, yaitu jauhi kezaliman. Semoga apa yang kita dengarkan pagi ini itu menjadi pengingat juga bagi kita semua untuk senantiasa menjaga lisan kita, hati kita, dan perbuatan kita tidak menyakiti sesama juga. Baik pendengar, saya Rere Handayani pamit undur diri ya. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di line telepon kita untuk Mutiara Pagi edisi Senin 27 Juli 2026. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Baik, saudara, inilah kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Leli Sartika. Saudara, pemerintah Kota Pekanbaru tengah menata pedagang yang berjualan di kawasan Stadion Utama Riau Jalan Naga Sakti, Kecamatan Bina Widya. Pemko Pekanbaru juga telah menertibkan lapak pedagang kaki lima yang berjualan di tempat itu. Penertiban ini sebagai upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat. Langkah penertiban dilakukan setelah Pemko menerima berbagai laporan warga terkait kondisi kawasan tersebut, saudara. Selain memiliki riwayat tindak kriminal seperti aksi begal, kawasan ini juga kerap dikeluhkan karena diduga menjadi lokasi aktivitas yang meresahkan masyarakat. Jadi penertiban ini bukan untuk menggusur pedagang atau melarang mereka berjualan. Yang ditertibkan adalah bangunan permanen yang ada di kawasan tersebut. Pedagang tetap boleh berjualan tapi harus ditata dengan baik. Konsep penataan kawasan Jalan Naga Sakti akan mengadopsi penataan PKL di Jalan Cutnyadin, saudara. Di mana nantinya pedagang tetap dapat berusaha dengan menggunakan lapak yang lebih tertata dan seragam. Bahkan Pemko Pekanbaru tengah menyiapkan anggaran untuk menyediakan tenda yang layak bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM khususnya yang kurang mampu. Penataan ini juga bertujuan menghilangkan keberadaan tenda-tenda tertutup yang dinilai berpotensi disalahgunakan. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, saudara, petugas beberapa kali menemukan barang-barang yang mengindikasikan adanya aktivitas yang tidak semestinya. Demikian kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau, yang kembali menyapa Anda dan mengucapkan selamat pagi, semangat pagi juga untuk Anda yang sudah mulai beraktivitas, bahkan yang sudah beraktivitas sejak subuh tadi, saudara. Salam budaya ya dari Sudirman 440, dan senang sekali saya Bintang Lili Sartika masih bisa kembali hadir di pagi ini, khususnya untuk menemani Anda di sesi program Beranda Budaya, di mana di Beranda Budaya ini kita akan mengenal lebih dekat kekayaan tradisi dan warisan budaya Nusantara. Tapi pagi ini khusus budaya Melayu Riau ya. Dan kesempatan kali ini, saudara, kita akan membahas salah satu seni bela diri tradisional yang masih lestari hingga sekarang, yaitu silat tigo bulan atau sile tigo bulan dari masyarakat Melayu Rokan. Nah, saudara, nama silat tigo bulan ini berasal dari bahasa daerah setempat yang berarti silat tiga bulan. Jadi nama ini dibuat bukan tanpa alasan ya, karena memang dulu seseorang membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk mempelajari dasar-dasar ilmu silat ini, hingga dianggap menguasai gerakan pokoknya, saudara. Dan masa pembelajaran itu menjadi ciri khas yang membedakan silat 3 bulan dengan aliran silat tradisional lainnya.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau gimana ya? Bangun sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
1: Rara merupakan musik tradisional dari Kabupaten Kuantan Singingi Riau. Kata rara merujuk pada tiga hal, yakni alat musik tradisional yang digunakan seperti oguong, gondang, bebano, dan calempong. Adapun rara itu jika dibunyikan lazim disebut digugua. Pada umumnya, semua jenis rara ini dipukul. Misalnya, gong dipukul dengan menggunakan pelepah kelapa, calempong dipukul dengan kayu, gendang dipukul dengan jari tangan, dan rebana dipukul dengan rotan. Rara ini biasanya hanya dimainkan oleh kalangan laki-laki saja. Gunanya untuk mengiringi orang bersilat dan menjaga jalur. Rara berbicara tentang dunia dan kehidupan. Rara membuat semacam lukisan terhadap dunia. Rara membayangkan tingkah laku dunia yang pada dasarnya perbuatan manusia dapat dilihat dalam kenyataan serta dirasakan oleh hati. Rara tidak menilai dunia dengan suatu pernyataan. Rara Kuantan Singingi sengaja menghindari pemakaian kata-kata dalam penyampaian makna dunia dan kehidupan.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Satu lagu yang tentunya menggugah semangat kita ya, memberikan suasana yang hangat di tempat kita pagi ini, Cik Tuan dan Puan, pasti dengan senyuman membaca mendengar lagunya ya. Baik, dari Sudirman 440 kita masih balik lagi di informasi terkait dengan salah satu warisan bela diri tradisional dari Melayu Rokan ya, Silat Tigo Bulan ya. Seperti yang disebutkan tadi, nama ini berasal dari bahasa daerah setempat yang berarti silat tiga bulan. Jadi sile tiga bulan, nah macam itu. Jadi gak terlalu susah lah diterjemahkan ya saudara. Nah dalam pelaksanaannya, sile tiga bulan ini terbagi dalam dua tahapan utama ya. Jadi gak seperti itu aja, gak sederhana itu gitu. Karena ada dua tahapannya itu, yang pertama adalah tondan dan yang kedua adalah sendeng. Nah tahap tondan ini adalah latihan awal yang berfokus pada ketangkasan, kelincahan, keseimbangan dan ketepatan gerak seorang orang pesilat. Nah, setelah mampu menguasai gerakan yang baik, barulah pesilat memasuki tahap sendeng, yakni latihan yang lebih menitik beratkan pada pembentukan ketahanan fisik, kekuatan tubuh serta kesiapan mental dalam menghadapi berbagai situasi. Nah, yang menariknya saudara, sile tiga bulan ini tidak hanya mengajarkan teknik bela diri saja, tapi juga mengandung unsur pembinaan spiritual. Jadi saudara, dalam tradisi masyarakat Melayu Rokan ini ada keyakinan mengenai tiga jenis cahaya yang harus dipahami dan dikuasai oleh seorang pesilat selama masa latihan. Nah, setelah menyelesaikan latihan gerak selama kurang lebih 3 bulan, nah proses pembelajaran dilanjutkan dengan sekitar 10 hari kaji batin. Ini sebagai penyempurnaan ilmu yang telah dipelajari. Dan nilai-nilai ini saudara yang menunjukkan bahwa sile ini bukan sekedar kemampuan bertarung, tapi juga sarana membentuk kepribadian, kedisiplinan dan pengendalian diri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bang, sekarang kampung kita makin hidup ya. Jalan dah elok, warung pun makin ramai.
4: Alhamdulillah, kalau desa dibangun, yang senang bukan satu dua orang, tapi ramai-ramai. Orang jadi mudah cari rezeki.
3: Ha-ah-lah, iya juga. Petani mudah bawa hasil panen. Yang punya usaha kecil-kecil macam kita nih, makin banyak pembeli.
4: Nah itu dia, membangun desa bukan semata bangunan jalan, ya kan? Tapi juga bantu warga supaya bisa berusaha, belajar keterampilan, memanfaatkan potensi kampung, dan saling tolong-menolong.
3: Oh, berarti kalau kampung maju, ekonomi masyarakat pun ikut maju lah ya?
4: Berarti, betul, tak perlu tunggu orang lain. Mulai dari diri sendiri, belanja di warung tetangga, dukung produk lokal, ikut gotong royong, itu pun dah jadi bagian membangun desa.
5: Kalau desa maju, ekonomi makin merata. Kalau masyarakat saling mendukung, kemiskinan bisa kita kurangi bersama. Yuk, bangun desa dengan semangat kebersamaan, supaya manfaatnya dirasakan oleh semua. Membangun desa dimulai dari kita. Desa maju, masyarakat sejahtera, Indonesia makin berjaya.
6: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Nasib bunga ya, saudara sudah mengantarkan kita pada pukul 6 lebih 38 menit yang mungkin ada waktu yang harus dilakukan dengan tepat ya, mungkin masuk jam 7 atau lebih awal lagi, segeralah bergegas karena terburu-buru itu tidak baik saudara. Baik, dari Sudirman 440 kita akan terus hadir, masih hadirkan informasi terkait dengan Sile 3 bulan tadi ya saudara, dari wilayah Rokan Hulu. Nah, hingga saat ini saudara, Sile ini masih menjadi bagian penting dalam upacara adat masyarakat Melayu Rokan. Karena memang pertunjukan ini kerap ditampilkan pada pengangkatan Ninik Mama saudara. Pengangkatan Ninik Mama, ya, pesta pernikahan, kitanan, penyambutan tamu kehormatan, sampai berbagai perayaan adat lainnya. Bahkan dalam prosesi pernikahan adat Melayu, Sile 3 bulan ini menjadi bagian dari penyambutan arak-arakan mempelai laki-laki menuju kediaman mempelai perempuan, saudara, ya. Selain menampilkan keindahan gerak, pertunjukan ini juga melambangkan penghormatan kepada tamu dan doa agar kedua mempelai memperoleh keselamatan serta keberkahan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Nah, dalam pertunjukannya ini saudara, para peserta ini menggunakan beberapa perlengkapan sederhana saja ya, seperti pisau belati sebagai bagian dari atraksi dan tali pembatas untuk menentukan arena pertunjukan. Tapi meski terlihat sederhana, setiap gerakannya ada makna dan filosofi loh. Dan ini sudah diwariskan secara turun-temurun oleh para guru silat kepada generasi berikutnya. Nah, saudara, keberadaan Sile 3 bulan ini menjadi bukti bahwa warisan budaya Melayu Rokan tidak hanya hidup dalam bentuk tradisi lisan aja, tapi melalui seni bela diri yang mengandung nilai keberanian, disiplin, penghormatan kepada sesama, serta keseimbangan antara kekuatan fisik dan pembinaan batin ya. Jadi sudah sepatutnya memang harus kita jaga, kita kenalkan, dan kita lestarikan sebagai warisan budaya agar tetap dikenal maksud saya oleh generasi muda sebagai bagian dari identitas budaya Melayu yang kaya akan nilai luhur. Nah, demikian dulu beranda budaya kita untuk pagi ini, untuk nanti kita bersua lagi di beranda budaya berikutnya ya. Semoga menambah wawasan dan kecintaan kita terhadap budaya daerah yang menjadi kebanggaan bersama. Sejenak saya pamit dulu dari beranda budaya yang pertama saudara. Nanti kita akan balik lagi setelah yang berikut ini.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Pernahkah kita berpikir siapa yang sebenarnya menang dalam judi online? Jawabannya bukan pemain, melainkan pelaku yang sengaja merancang permainan agar orang terus mencoba, terus berharap, dan akhirnya terus kehilangan. Awalnya mungkin hanya ingin iseng, 1.000 atau 2.000 rupiah terasa tidak berarti. Namun jika dibiarkan, kebiasaan itu bisa berubah menjadi kecanduan, menguras tabungan, merusak kepercayaan keluarga, bahkan menghilangkan harapan untuk masa depan. Karena itu, jangan mudah percaya pada janji keuntungan instan yang beredar di media sosial atau aplikasi digital. Gunakan internet untuk hal-hal yang memberi manfaat seperti belajar, bekerja, mengembangkan usaha, atau mencari informasi yang bermanfaat. Mari kita jaga diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dari bahaya judi online. Karena masa depan yang baik tidak dibangun dengan keberuntungan sesaat, tetapi dengan kerja keras, kejujuran, dan pilihan yang bijak. Stop judi online. Menang yang sesungguhnya adalah ketika

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Encik Tuan dan Puan, kembali lagi kami hadirkan kabar berita. Untuk kali ini jam 7 waktu Indonesia Barat, ini terkait rangkaian Festival Tepian Kuala Danau Pao di Desa Rendang, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, yang kembali berlanjut dengan pembukaan Pacu Sampan Godang pada Sabtu 25 Juli 2026 lalu. Setelah sebelumnya digelar Pacu Sampan Koci dan Lomba Gasing ya saudara, dan kali ini sebanyak 14 sampan dari berbagai desa turut ambil bagian dalam perlombaan yang berlangsung meriah di tepian Danau Pao. Ajang ini tidak hanya menjadi hiburan tapi juga wadah mempererat silaturahmi, menjaga kekompakan antar warga serta mematangkan kemampuan para atlet jalur yang dipersiapkan menghadapi pacu jalur di Kabupaten Kuantan Sing ini pada Agustus mendatang. Dan semangat masyarakat dalam menyelenggarakan festival di tengah berbagai keterbatasan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus memberikan dukungan terhadap pelestarian budaya lokal. Dan kegiatan seperti Festival Tepian Kuala Danau Pao ini tidak hanya menjaga warisan budaya saja Cik Tuan dan Puan, tapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dan Festival Tepian Kuala Danau Pao ini menjadi salah satu agenda budaya tahunan yang harus dan terus ditetap dipertahankan masyarakat Desa Rendang sebagai upaya melestarikan tradisi sekaligus memperkuat kebersamaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Demikian kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.